0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, jadi kita lagi di Music Planner dan hari ini kita kedatangan satu penyanyi, bisa dibilang juga teman berdua karena beliau ini dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?"
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang, keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya, dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang, "Kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang, Pak," gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya, macam
0: juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Mario.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi dan orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya.
1: Udah. Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju enggak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul.
2: Oh ya?
1: Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya. Gitu.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Dave mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa aja.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh gak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya. Sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain. Dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh. Recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter iya. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi teman berdua. Tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda kan? Tuh
1: berbeda ya. Aransemennya
2: agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa. Okay. Puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment. Okay. Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial.
0: Okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh.
0: Okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman produ ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu. Sehingga orang bisa. Akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa?
1: Ya, aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: semuanya. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan Mas
1: Yozi
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, selamat hari Sabtu. Nggak kerasa juga nih kita udah di penghujung bulan ya, tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026. Gimana nih weekend kamu hari ini teman berdua? Ada yang udah sibuk di luar rumah gitu kan, atau malah ada juga yang di rumah aja santai-santai ya kan. Emang rencananya mau santai-santai mager-mageran gitu seharian buat recharge energi. Iya enggak? Ayo siapa yang di rumah aja gak ada yang ngajak jalan? Pokoknya apapun kegiatan kamu, mau di luar, mau di rumah, yang penting harus tetap positif dan bawa asik aja. Apalagi jam-jam segini di Manado juga biasanya waktu yang pas banget buat siap-siap makan siang nih teman berdua ya. Mungkin ada yang juga lagi OTW mau kulineran bareng teman-teman gitu kan. Atau cuman mau sambil mager-mageran cuman scrolling aja di aplikasi ojol gitu kan. Mau delivery aja ya. Atau yang udah nyiapin perut nih untuk makannya nanti aja sekalian sore, sekalian sunsetan gitu di Megamas. Ya udahlah ya, pokoknya apapun agenda kamu yang penting ditemenin sama Pro 2 gitu ya. Dan pas banget juga aku bakal nemenin waktu santai kamu di 97,7 FM Pro 2 Manado sampai jam 3 sore nanti. Dan pastinya playlist yang ini bakal dijamin seru dan pas banget buat nemenin sisa weekend kamu biar gak bosen dong ya. Dan selain lagu-lagu hits yang asik, aku juga bakal bagi-bagi updatean yang pastinya menarik dan juga yang lagi ramai, yang lagi viral di media sosial juga. Nanti aku bakal info-info gitu ya. Cocok buat modal obrolan pas nongkrong nanti malam ya kan. Terus mumpung juga masih jam 11 siang, tadi kan kamu juga udah gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Music Planner kan. Udah seru banget tuh ya kan, satu jam dengerin ngobrol gitu kan sama bintang tamu. Sekarang waktunya kamu-kamu untuk bisa gabung di Pro 2 Hitlist untuk kamu request lagu-lagu favorit kamu ya. Aku udah live di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka. Buat kamu yang emang pengen request lagu favorit gitu kan, bisa aja langsung ya komen di komen-komen section di TikTok ataupun juga di WA di 0851 90889797 gitu ya. Buruan aku tungguin requestannya. Terus juga kalau misal kamu mau sekalian kirim salam juga boleh, request lagu sembari kirim salam juga boleh. Terus habis itu juga misal mau update gitu kan, mau ngasih tahu cuaca di daerah kamu gimana juga boleh, ataupun mau update lalu lintas juga boleh ya, sekalian gitu, sekalian request lagu, sekalian sharing, semuanya boleh banget ya. Pokoknya langsung aja kirim requestan lagu hits andalan kamu sekarang juga. Formatnya nama, asalnya dari mana, terus habis itu juga aktivitasnya apa siang hari ini, atau mau kirim salam ataupun mau share cuaca atau apapun boleh gitu kan. Terus baru lagu yang di request ya. Terus jangan lupa slot request aku buka sampai jam 12 siang ini aja, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa juga lagu yang bisa di request cuman lagu dari tahun 2020 sampai 2026. Langsung aja kirim requestan kamu sekarang juga.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Masih bareng aku pastinya di Santai Siang edisi weekend ya, Sabtu 30 Mei 2026. Dan sekarang masih di program Pro 2 Hitlist juga ya teman Pro 2, tempat dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu gitu. Dan pastinya aku bakal terus nemenin waktu santai kamu. Nah gimana lagu-lagu yang tadi udah aku puterin di awal ya, mudah-mudahan bisa naikin mood kamu, jadinya bisa inget nih, aduh lagu apa yang mau aku request gitu. Makanya biar Sabtu kamu juga makin hidup ya kan, vibesnya makin asik, buruan langsung aja request di WA di 0851-9088-9797 ataupun bisa juga di TikTok Pro 2 RRI Manado gitu kan. Duanya angka ya, jadi kamu bisa langsung aja tinggalin komen di komen-komen section di live aku. Terus buat kamu juga yang baru banget gabung atau yang dari tadi masih mikir-mikir mau dengerin lagu apa, langsung aja ikutan nimbrong sekarang. Oke, mumpung masih ada waktu sebelum jam 12 siang nanti, buruan kirim request lagu hits favorit kamu, sama salam-salamnya juga boleh, atau mau update apapun, update cuaca, update lalu lintas di sekitar kota Manado dan sekitarnya juga boleh banget. Mau disapain buat temen nongkrong, pacar atau keluarga gitu kan ya, yang jauh di sana atau malah yang lagi bareng juga boleh banget ya kan. Asal jangan kirim salam buat selingkuhan ya, tidak ya. Aku tidak pro sama yang selingkuh-selingkuh. Ketik langsung pesan kamu sekarang, lagu favorit kamu apa di WA di 0851-9088-9797 ataupun juga di komen-komen section di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus karena udah ada requestan yang masuk, aku mau langsung bacain aja ya teman Pro 2 ya. Kita beralih dulu ke DM Instagram. Di DM Instagram ada Likyu23 minta cegil Nabila Takia, gak mau ada salam-salam, cuman itu aja katanya. Oke lah kalau begitu. Cegil Nabila Takia untuk Likyu, ditunggu aja ya, stay tune terus. Lanjut lagi ada Samin Suro, Mbak Cantik dari Blora Jateng, nyimak aja. Hai Blora, halo teman-teman Pro 2 yang ada di Blora juga, yang barangkali sekarang juga sama kayak Samin Suro nih, dengerin aku juga siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu yang di sana ya. Ada juga Oci. Hai Manado, salam kenal dari Oci. Kirim salam buat rekan kerja di RSUD Cilengsi Bogor. Lagunya Minta Mahal Ini aja, dipilihin aja. Mudah-mudahan rekan kerjanya si Oci ini denger juga dan monitor ya siang hari ini ya kan. Jadi bisa dengerin lagunya nih Mahal Ini, nanti aku pilihin, jadi stay tune aja Oci. Ada juga Puisi Biru, salam satu suara di udara sekali mengudara tetap di udara, dari Tanjung Pinang kak. Hai Tanjung Pinang. Jauh banget ya ini, udah nyebrang pulau, udah berapa ini kita siang hari ini. Katanya mau request lagu Kita dan Kenangan dari Triswaka. Yaudah stay tune aja, okay? Puisi Biru. Ada juga males komen, katanya luar negeri bisa kak? Bisa, bisa dong. Apa yang gak bisa sih buat teman Pro 2? Bisa banget, semuanya boleh ya. Mau manja ataupun lokal boleh, asal dari tahun 2020 sampai 2026 aja. Gak boleh jadul-jadul ya. Aduh, kita harus menatap masa depan, jangan ke belakang. Ada juga Putra Oku Selatan. Assalamualaikum kakak, salam dari Sumatera Selatan. Halo, waalaikumsalam Sumsel. Sorry ya tadi nyebut nama salah ya, biasa ini penyiarnya belibet kalau ngomong. Aduh, acara apa ini kakak? Aduh, kamu kemana aja? Ini Santai Siang di Pro 2 Manado, Pro 2 Hitlist. Jadi request time ya, tempat kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026.

Ada juga Ninda Harum Tiara Sekarwani, katanya request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Coba di station aja dulu ya. Pokoknya kalau udah request station aja dulu, nanti lagunya coba aku cari. Terus kalau ada memang nanti bakal aku puterin. Masih ada lagi yang baru gabung dan requestnya udah masuk, cuman akan aku spill nanti, akan aku sapa nanti setelah aku puterin lagu-lagu yang tadi udah aku bacain yang udah di request ya. Jadi untuk kamu-kamu yang udah request, stay tune terus, jangan sampai pindah channel. Alah. Jangan sampai pindah frekuensi ya, karena lagunya mau aku puterin abis ini. Terus untuk yang belum request dan baru dengerin aja, baru mantau aja, buruan dong, ayo cepetan ya. Aku tungguin di WA di 0851908 8977 dan juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Jangan lupa untuk yang ikutan live TikTok, minta di tap-tap layar ya, biar naik dong live-nya. Banyakin like-nya nanti sambil aku puterin nih ya, sambil kamu tap-tap layar, buruan ya. Jadi buruan juga yang baru gabung atau yang mantau aja, cepetan request. Aku cuman buka sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir. Energy.
2: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
3: Nah, cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

di Pro 2 Hitlist berarti masih bisa kamu request ya. Apalagi sekarang masih 8 menit lagi menuju jam 12, karena request time di Pro 2 Hitlist akan aku tutup di jam 12 siang nanti. Jadi buruan ya, untuk yang belum request langsung aja request sekarang juga. Jangan lupa yang tadi udah request terus lagunya udah aku puterin, dibantu tap-tap layarnya ya, live TikToknya biar naik gitu ya, live aku. Okay, gitu aja sih aku mintanya. Terus juga ya udah nih, mumpung masih ada 7 menit lagi menuju jam 12, jadi masih ada waktu buat kamu-kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu sambil nemenin aktivitas kamu pastinya ya kan. Apalagi misal kamu lagi di jalan sekarang, lagi otw mau makan siang apa nih. Aduh, udah kebayang gak sih makan siang apa? Bisa mie cakalang ataupun apalagi nih biasanya nih. Waduh, udah kebayang kayaknya nih ya, lapernya juga. Terus mungkin buat kamu juga yang gak lagi di deket radio tape ya, apalagi zaman sekarang juga jarang-jarang orang yang masih pakai radio tape buat dengerin radio gak sih? Nah, apalagi misal kamu juga mobilitasnya juga tinggi banget, biasa di luar atau biasa di jalan gitu, terus mau tetap dengerin Pro 2 Manado, bisa banget, kamu tetap bisa banget dengerin kita pastinya dengan modulasi atau suara yang super jernih lewat aplikasi RRI Digital. Kamu gampang banget, tinggal download aja di Play Store ataupun App Store ya teman Pro 2. Di sana kamu nggak cuma bisa streaming Pro 2 Manado, tapi juga bisa langsung interaksi atau pantau informasi terupdate juga yang selalu diupdate di sana. Terus juga dari Pro 2 Sabang sampai Merauke ada semua di situ. Bahkan nggak cuma Pro 2, semua program RRI juga ada. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI, ya semuanya ada di situ. So, nggak ada alasan lagi buat ketinggalan keseruan kita nih teman Pro 2. Buruan yang belum download, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Dan untuk yang udah download, thank you banget. Dan selalu stay tune kita dari situ ataupun juga TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Masih aku tungguin 5 menit lagi untuk requestan yang masuk ya. Silakan buruan, apalagi yang baru gabung gitu kan. Aku cuman buka nih sampai jam 12 siang ya untuk request lagu. Setelah itu, kalau misal lagu kamu belum diputer di jam 12 itu, tenang aja, pokoknya nanti yang udah masuk di sebelum jam 12 ini tetap akan aku puterin setelah jam 12-nya gitu. Jadi jangan khawatir, buruan aja langsung sekarang masukin requestan kamu. Yaudah, aku mau bacain dulu untuk yang udah masuk requestannya ya di siang hari ini tadi. Ada, sebentar ya, aku scrolling dulu. Oke, ada Fatan Lau katanya mengejar matahari aja. Baik, oke deh. Mengejar matahari aku punyanya di library, punyanya Keisha Levronka featuring Andi Rianto ya. Jadi itu palingnya aku puterin ya. Terus habis itu juga ada netizen Budiman, salam dari TMB RRI Tanjung Pinang. Halo Tanjung Pinang. Oh, dari TMB-nya lagi nih. Dia keliling nih kayaknya nih seluruh Indonesia, dia pantau semua nih modulasinya gimana ya, jangan sampai kalah nih RRI Tanjung Pinang gitu kan sama RRI lain gitu kayaknya nih. Aduh, ada Edo juga, salam dari Makassar. Hola Edo, salam juga buat teman Pro 2 yang ada di Makassar ya. Ada Juan Drokor, request lagu dong kak, request Sumpah Mati, Nicky Becker. Sumpah Mati udah aku turunin ya tadi, tapi dari si siapa tuh tadi tuh, si, aduh lupa lagi satu lagi tuh, tadi udah aku turunin tapi ya. Terus katanya mau ganti aja Kisah Abadi by Simo Rangkir, oke siap. Terus ada juga Theodore Yudhistir, mbak dapat salam dari Mas Dikep nyiar Pro 2 Bengkulu, katanya sehat selalu dan semangat siarannya. Oke, thank you. Salam juga buat Mas Dika, dan juga thank you banget juga untuk Mas Theodore ya, yang udah kirim-kirim salamnya. Ada juga Johannes request lagu Drag Path dari 21 Pilots, ada gak kak? Ada, nanti aku puterin ya, jadi kamu stay tune aja. Ada juga Puji Karim, dia minta Cegil katanya dari Nabila Takia. Cegil udah aku turunin tadi, jadi gak bisa aku puterin lagi, oke? Kalau mau request yang lain aja ya, masih ada 3 menit lagi jadi aku tungguin. Ada Zulia, pagi kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho? Boleh, belum aku turunin jadi nanti aku puterin ya. Terus ada siapa lagi, coba aku lihat lagi ya.
Aku mau beralih ke WA deh. Di WA ada selamat siang Pro 2 FM Manado dari Eza. Halo Eza, lagi ngapain nih aktivitas siang hari ini? Katanya dia mau request lagu Lady Gaga featuring Doechi yang Runway. Oh boleh, lagu favorit aku nih di tahun ini. Karena dia adalah soundtrack dari film kesukaan aku juga. Katanya selamat siang buat semua pendengar, jangan lupa makan siang. Buat kayak Miar, bertugas semangat, terima kasih. Thanks for Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, okay, thank you juga Eza udah request. Aku beralih lagi ke TikTok ya, teman Pro 2. Di TikTok ada Tika Ratna request Hacu dari Salma Salsabil. Aku cek dulu ya, apakah udah ada di library. Kalau ada, nanti aku puterin, jadi stay tune aja. Lanjut lagi ada Setia FWZ request di ujung minggu, Mesahira ya kak. Stay tune aja ya Setia ya. Terus Giswanto Lumoto request Api Cinta dan kak. Api Cinta lagu dari siapa ya? Dan lagunya 2020 sampai 2026 gak? Kalau misal gak masuk di range itu gak bisa aku puterin ya, sorry. Tapi nanti aku cari, kalau misal emang ada dan memang masuk ke range waktu, nanti aku puterin, oke? Okay? Jadi stay tune aja. Ada Wis, siang kak, semangat bekerja walau di hari Sabtu dari Atun di Sawangan. Halo Atun ya, dengan username Wis. Thank you juga ya, udah nyemangatin. Kamu juga semangat hari Sabtunya, oke? Okay? Aktivitasnya apa kamu di hari Sabtu ini Atun? Ada juga Romi, salam dari Semarang. Waduh beneran, ini keliling dunia kayaknya nih Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Udah kemana-mana nih. Tinggal dari Indonesia Timur nih, kayaknya belum ada yang join nih. Biasanya langsung gercep nih pada join. Oke deh, salam juga buat teman Pro 2 yang di Semarang ya Romi. Terus ada juga siapa nih, Giswanto Lumoto, Zivilia Joka. Zivilia yang mana nih kak? Pokoknya yang range lagunya dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Aku tungguin 30 detik lagi nih buruan ya. Jadi kalau misal masih mau request, buruan aja ya. Nanti aku bakal hitung mundur nih ya, kira-kira tinggal 10 detik lagi. Teman Pro 2 masih bisa request ya. Ayo 5, 4, 3, 2, 1. Udah close ya, sorry ya. Jadi Pro 2 Hitlist siang hari ini udah aku close untuk request timenya ya. Jadi untuk kamu-kamu yang udah request tadi, tenang aja lagunya bakal tetap aku puterin, oke? Okay?

Dan gak terasa udah 1 jam aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ini, pastinya dengan deretan lagu yang paling juara, paling mantep gitu kan ya. Tapi aku harus pamit dari Pro 2 Hitlist Request Time ini di siang hari ini, karena udah jam 12 juga gitu kan. Terus tadi thank you juga untuk kamu-kamu yang sebelum Pro 2 Hitlist juga udah gabung join bareng Pro 2 Jakarta gitu ya untuk Musicpreneur. Nantikan Musicpreneur di minggu depan berikutnya. Terus habis itu Pro 2 Hitlist juga aku selalu mau ngingetin ya, jangan lupa untuk selalu ikutin Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu-lagu kesukaan kamu. Itu biasanya di hari biasa dari jam 10 sampai jam 12 siang gitu kan. Nah kalau misal Sabtu, Musicpreneur dulu baru Pro 2 Hitlist gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke lah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Pokoknya tetap semangat, jalanin hari Sabtu kamu ya kan. Masa weekend gak semangat? Hello, kemana aja? Tipes kamu. Jangan ya, jangan mana-mana juga, karena setelah ini masih banyak program seru lainnya di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi pokoknya tetap stay tune aja. Terus apalagi ya. Ini deh, karena sekarang di Kota Manado juga lagi cerah-cerahnya gitu kan, matahari juga lagi terik-teriknya gitu kan. Terus ya kalau misal ngomongin matahari atau sinarnya gitu ya, sama aja kayak mimpi kamu. Pokoknya kalau misal kamu punya mimpi dan kamu punya impian yang belum terwujud, jangan pernah bosan untuk ngejar mimpi itu. Anggap aja kamu lagi mengejar matahari.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: It's music trap date.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1998.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: No matter what, no matter what.

Way. Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Fokus dari Ariana Grande yang nemenin siang kamu nih di jam 12:37 waktu Indonesia Tengah. Kayak lagunya Ariana Grande barusan ini, fokus, kamu harus tetap fokus dengerin Pro 2 Manado pastinya ya. Terus juga fokus sama aktivitas kamu. Dan semoga aktivitas kamu semuanya berjalan lancar siang hari ini ya kan. Terus juga mungkin yang belum makan siang hari ini, masih bingung menentuin makan siang apa gitu, perut juga udah mulai keroncongan gitu kan. Mungkin juga sekarang lagi nungguin makanannya datang, udah pesen gitu kan dari ojol. Atau malah lagi siap-siap juga makan siang bareng keluarga. Kira-kira menu andalan kamu hari ini apa nih? Hayo. Ngomong-ngomong soal makanan, tahu gak sih kalau bahan makanan sejuta umat nih teman berdua, yaitu kentang. Siapa sih yang gak doyan kentang? Kayaknya hampir semua orang doyan ya. Karena itu juga jadi salah satu alternatif dietary food juga ya kan, dari karbo selain nasi gitu. Dan karena kebaikan kentang ini juga ternyata punya kentang ini punya hari spesialnya sendiri. Tahu gak sih teman berdua, yaitu hari ini. Jadi iya, tanggal 30 Mei 2026 ini ternyata diperingati sebagai hari kentang internasional. Tapi bukan cuma itu aja teman berdua. Hari ini juga diperingati secara global sebagai hari multiple sklerosis sedunia. Yang pastinya untuk meningkatkan kesadaran kita tentang penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat gitu ya. Jadi kita juga bantu doa nih buat teman-teman Pro 2, atau mungkin kamu punya kerabat, teman atau kenalan yang memang sebagai penyintas penyakit ini juga gitu kan. Semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kualitas hidup yang baik gitu ya setiap harinya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi hari multiple sklerosis dunia, ya selain kita cuman bisa seru-seruan nih ya menjalani hidup, hari ini juga jadi pengingat juga buat kita untuk selalu jaga kesehatan nih teman Pro 2 ya. Terus buat kamu yang mungkin juga melihara Nabul di rumah, ternyata hari ini juga bertepatan dengan hari peluk kucing internasional. Ih, lucu banget ya. Hari peluk kucing internasional ternyata ada ya, dibikin gitu ya hari peluk kucing internasional. Kayaknya gak perlu hari khusus gak sih kalau yang namanya Anabul, apalagi kucing gitu kan. Kayaknya bisa tiap saat sih aku ngunyel-ngunyel, aduh gemes. Jadi kira-kira habis makan siang nanti, buat kamu yang punya kucing, jangan lupa dipeluk kucingnya ya. Kasih bonus kalau bisa ekstra ya, karena kan hari ini hari peluk kucing internasional gitu. Plus hari ini juga diperingati sebagai hari kreativitas dan inovasi lokal juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu juga hari ini karena diperingati hari itu, bisa jadi hari ini diperingati jadi hari itu. Hari ini diperingati sebagai hari kreativitas dan inovasi lokal, jadinya buat pemicu juga dan pemacu buat kamu nih untuk bisa lebih kreatif lagi. Dan kalau misal kamu punya ide-ide gitu yang mau kamu tuangin jadi

sesuatu yang berwujud gitu ya. Itu jangan patah semangat, harus selalu diusahakan. Nah, kira-kira teman perdua, dari beberapa perayaan unik tadi, mana nih yang paling menarik perhatian kamu? Atau jangan-jangan kamu lagi makan kentang goreng sambil meluk kucing juga sekarang?

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ternyata ada hotel yang menjadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945. Hotel Yamato. Hotel Yamato dibangun oleh Sarkis bersaudara asal Iran. Awal mulanya Hotel Yamato bernama Hotel Orange. Namun saat Jepang menduduki Indonesia, mereka mengganti nama hotel tersebut menjadi Hotel Yamato dan menjadikannya markas komando di Jawa Timur. Hotel Yamato sendiri pernah menjadi tempat di mana penyobekan bendera Belanda oleh para pemuda Indonesia tanggal 19 September 1945. Karena saat itu, Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan bendera merah putih pun telah disahkan. Namun, bendera Belanda tetap dikibarkan di atas Hotel Yamato. Tentu saja, hal itu membuat para pemuda beramai-ramai dan merobek bendera tersebut. Sejak itu, serangkaian konflik pun terjadi dan mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada tahu nggak siapa aja pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Utara? Ternyata ada 10 tokoh asal Sulawesi Utara yang terdaftar sebagai pahlawan nasional. Mereka adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Samratulangi, Ari Fedori Lasut, Maria Walanda Maramis, Pierre Tendean, Robert Walter Mongin Sidi, John Lee, Lambertus Nicodemus Palar, Bernard Wilhelm Lapian, Alexander Andris Maramis, Arnold Mononutu. Itu dia 10 nama pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang sangat berjasa untuk Indonesia. Setelah dengar nama-nama tadi, ada nggak nama baru yang didengar? Atau malahan udah hafal banget nih sama nama-nama di atas?

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, Sang Dewi ya, dari Lyodra featuring Andi Irianto. Bisa juga nih ya lagu Sang Dewi buat ngangkat mood kita pastinya ya. Karena aku dengerin juga sambil nyanyi-nyanyi nih ya kan, sambil cari-cari info update juga buat kamu gitu, jadi makin semangat. Oke, teman berdua, karena sekarang juga udah jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, pas banget lewat 1 menit sih sebenarnya. Jadi sambil nemenin kamu nih, mungkin yang lagi makan siang atau mungkin masih OTW ya kan, atau malah udah kelar makan siang terus mau lanjut lagi aktivitas lainnya gitu kan. Aku mau bahas satu info dulu nih, karena tadi kan kita udah bahas yang seru dan unik-unik tentang peringatan apa aja yang ada di hari ini di tanggal 30 Mei gitu kan. Sekarang kita geser sebentar ke info yang lagi rame dulu nih, yang jadi sorotan di dunia pendidikan dan riset kita. Teman Pro 2, ada yang dengar kabar tentang kasus pemalsuan riset ilmiah nggak, yang kemarin sempat dilakukan sama sekelompok WNI di konferensi internasional di Copenhagen, Denmark maksud aku ya. Ada yang dengar? Karena ramai banget kemarin di media sosial ya. Nah, kasus ini sendiri pertama kali diungkap oleh salah satu peneliti Indonesia di University of Oxford, WOD, Dwi Daningrat, yang menemukan banyak kejanggalan di belasan abstrak penelitian yang dikirim ke forum tersebut. Bahkan diduga ada penggunaan AI dan fabrikasi data di dalamnya. Wih, serem banget nih, udah tahap tinggi nih ininya, penipuannya ya. Karena, tapi berani banget ya, karena ini kan ranahnya institusi pendidikan gitu loh ya. Tapi berani banget. Yaudah, lanjut dulu aja ya. Jadi menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yaitu Brian Yuliarto langsung angkat bicara nih teman Pro 2. Jadi ada tanggapannya nih dari Bapak Menteri. Jadi beliau menegaskan kalau pihak kementerian sekarang lagi mendalami dan berkoordinasi buat memastikan fakta-faktanya. Pak Menteri juga menyayangkan banget kejadian ini karena praktik seperti fabrikasi data atau manipulasi akademik jelas bisa merusak kredibilitas riset nasional di mata dunia dong ya. Tapi Pak Menteri juga berpesan supaya kita nggak menggeneralisasi semua peneliti Indonesia ya teman Pro 2 yang kelakuannya tuh kayak gini. Enggak, ini tuh cuman oknum, oke? Karena kasus ini sama sekali nggak mewakili komunitas ilmiah kita secara keseluruhan juga gitu. Ditambah lagi dari informasi awal, pihak-pihak yang terlibat ini ternyata tidak terindikasi sebagai dosen ataupun peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Sebenarnya dari kasus ini kita bisa belajar banget ya teman Pro 2, kalau kejujuran dan integritas itu nomor satu dalam hal apapun, dalam bidang apapun, intinya dalam kehidupan sehari-hari itu udah harus banget dijadiin prinsip utama ya, apalagi dalam menghasilkan sebuah karya begini yang ada kaitannya pula sama pendidikan. Bener deh, aku masih geleng-geleng kepala kalau misal lihat berita ini, karena seberani itu. Dan tapi somehow ada satu kekaguman dalam artian, ih kok bisa mengakali sistem ya, berarti cerdik banget nih ini orang ya, ini orang-orang ini gitu kan, cerdik dan cerdas gitu. Tapi sayangnya digunakan untuk hal yang gak baik ya, dengan cara yang tidak baik. Jadi sebenarnya ada baiknya kalau misal orang-orang yang cerdik dan cerdas kayak gini itu menuangkan kecerdasan dan kecerdikannya itu di jalur yang benar dan jalan yang tepat ya, jangan cheating kayak gini. Ya kan, ngomongin soal cheating itu penting banget juga untuk diterapkan juga ke sehari-hari gitu. Jangan sampai cheating, no cheating error gitu. Jadi harus selalu jujur dalam berperilaku apapun gitu kan. Kayak si Bruno Mars ini nih, dia berani untuk mengambil semua resiko untuk kekasihnya ya. Jadi salah satunya juga ya dalam mempertahankan hubungan itu, selain berkorban juga ya harus jujur gitu kan. Gitu kaitannya. So risky roll dari Bruno Mars.

0: sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Are you feeling this?
3: Hit music. Ready for our hit music station. Program teman terbaikan.
4: Masih di Santai Siang, masih sama aku juga Vika Hamzah yang nemenin siang kamu semua di hari Sabtu ini tanggal 30 Mei 2026. Dan sekarang udah jam 1:30 waktu Indonesia Tengah ya, 1:30 siang teman Pro 2. Gimana? Udah makan siang belum? Aduh, yang belum makan siang buruan dong makan siang. Nanti keburu aslam loh, asam lambung, terus habis itu kamu drop, terus kamu nanti enggak bisa menjalani aktivitas kayak biasanya, terus enggak bisa dengerin Pro 2. Enggak, deng. Kalau Pro 2 mau apapun kondisi kamu, maupun kamu lagi ngapa-ngapain gitu ya, lagi dimanapun, selama kamu masih punya device dan juga masih punya internet ya, kamu bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapanpun gitu kan. Pastinya lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat kamu-kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, langsung aja download ya. Buka Play Store ataupun App Store, download aplikasi RRI Digital. Terus habis itu nanti langsung aja cari Radio Pro 2 Manado, ketemu deh tuh. Di situ juga ada profil penyiarnya juga nih teman Pro 2. Terus habis itu juga ada konten-konten lain gitu ya, selain misal kamu mau dengerin streaming gitu kan, bisa juga lihat-lihat konten-konten lainnya di situ. Explore aja deh, banyak banget ya konten-konten lainnya di situ. Dan kalau misal kamu belum download, harus download pokoknya sekarang juga. Buruan, aku tungguin. Lanjut lagi nih teman Pro 2, karena biasanya hari Sabtu siang gini juga kamu pastinya udah mulai nyusun nih ya rencana buat ngabisin hari ini, kira-kira mau ngapain gitu kan. Bisa jadi mau nanti mau sunsetan gitu kan, atau mau movie date ya, sekedar nonton bioskop nanti malam gitu kan sama pacar kamu. Nah, buat kamu pecinta adrenalin, film horor pasti selalu masuk daftar paling atas gak sih, ya kan? Nah, pas banget, pas lagi berselancar, anjay, berselancar gak tuh? Lagi scrolling-scrolling di media sosial, ada satu film horor juga yang lagi rame banget nih, didebatin sama netizen global nih teman Pro 2 ya. Ada yang udah nonton Obsession belum? Nah ini, film Obsession ya. Film ini jadi lagi bahan obrolan hangat banget. Bukan cuma karena cerita seremnya nih teman Pro 2, tapi karena faktor anggarannya ternyata, teman Pro 2 ada yang tahu gak? Ternyata anggarannya si Obsession ini minim banget, super minim. Ternyata anggaran film dari Obsession ini di bawah 1 juta dolar aja teman Pro 2. Itu untuk ukuran film kecil banget gitu ya. Tapi yang bikin industri film shock, ternyata banyak pengamat yang memprediksi kalau film ini bisa mencapai pendapatan sampai 100 juta dolar. Bayangin, dari modal kecil kayak gitu bisa untung segitu banyak ya. Untungnya raksasa banget. Dan kalau ini sampai beneran terjadi, Obsession bakal mencatatkan sejarah baru sebagai salah satu kisah keberhasilan terbesar dari modal terkecil di genre horror. Genre horror emang punya sejarah panjang ya teman Pro 2, dalam mengubah ide-ide simple dengan budget seadanya jadi hits yang luar biasa besar di pasaran. Tapi pertanyaannya, kira-kira apakah Obsession bakal jadi hit besar berikutnya? Buat kamu yang suka mantau perkembangan film, gimana nih menurut pandangan kamu, teman Pro 2? Kira-kira film Obsession ini bakal jadi film horor klasik masa depan yang ikonik? Atau sebenarnya ini cuma film yang terlalu lebay aja dipromosiinnya alias overhype? Ya udahlah ya, daripada kita menerka-nerka, nanti kita lihat aja. Mendingan aku mau menyapa dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung di TikTok ya. Aku masih live TikTok loh, teman Pro 2 ada yang sadar gak? Siapa tahu gitu kan, tadi ada yang ikutan di Pro 2 Hitlist terus pikir ya udah selesai gitu live-nya. Enggak, tenang aja, aku masih nemenin kalian kok ya, sampai nanti aku selesai siaran. Siang ini ada siapa? Oh, yang monitor siang hari ini ada Linlin ya. Seperti biasa Linlin nih penonton setia. Hello Linlin. Apa kabar kamu? Tondano aman? Cuaca gimana di sana? Aman gak? Coba. Lanjut lagi ada Dias Ragil Setiawan sama Safaji juga nih ya. Mantau aja nih di TikTok nih. Ayo dong sapa-sapa dong. Oh, Dias menyapa nih, katanya assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsiang. Coba aku mau jawabnya gitu, coba. Kelibet-libet nih lidah. Dias posisinya di mana? Lagi ngapain nih aktivitasnya siang hari ini? Ada juga tadi Pak Budi dari Medan seperti biasa ya, tadi juga menyapa-nyapa. Tadi ketinggalan dia katanya Pro 2 Hitlist, gak sempat ikutan request, sayang banget tuh. Makanya jangan sampai ketinggalan, kalau mau request-request ingat jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah ya, setiap hari. Paling keseling di hari Sabtu aja tuh, hari Sabtu keseling jam 10 sampai jam 11 itu ada Music Planner gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tadi juga ada Karina 5732, terus ada siapa lagi nih? Oh, ada Sevia ya. Sevia juga tadi masih gabung, dia dari awal nih, dari Pro 2 Hitlist juga udah ikut. Ada Abid Marlin juga ya. Thank you banget udah pada mampir-mampir nih di TikTok. Oh, dia posisinya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara kampungnya ibu aku loh. Oh. Kayak zero privacy banget ya, aku semua diceritain gitu kan. Banjarnegara, aduh kangen banget, aku juga pengen pulang kampung ke sana deh kapan-kapan. Terakhir itu tahun 2019 dan mudah-mudahan aku bisa ada kesempatan lagi deh ke sana ya. Salam-salam juga dia untuk teman-teman berdua yang ada di sana, oke? Okay? Di TikTok aku sendiri juga ada Mita ya. Mita nih teman kantorku. Di teman lama ya, teman kantor lama gitu ya. Jadi Mita gimana? Jakarta aman ya? Terus ada juga Febrianti Nova ya. Thank you udah mampir-mampir ke sini ya. Dan pastinya stay tune terus di Pro 2 Menado, karena abis ini aku bakalan masih puterin lagu-lagu hits pastinya untuk kamu semua.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo lagi teman berdua, masih nemenin waktu santai kamu di Sabtu siang yang seru ini ya. Masih sama aku juga Vika Hamzah nih teman berdua ya. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku, oke? Okay? Karena aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Teman berdua, karena sekarang kan juga weekend ya kan. Terus kamu tuh sering banget gak sih ngerasain kalau weekend itu kadang jalannya cepet banget, bener gak? Kayak misal nih, baru kemarin sore, Jumat sore pulang kerja atau kuliah, tahu-tahu kerasanya kayak besok udah mau Senin lagi aja gitu kan. Jadi Sabtu sama Minggunya gak kerasa sama sekali. Pas banget nih, aku juga baru banget lihat tips yang seru biar weekend kamu berasa lebih panjang dan gak tiba-tiba udah harus balik kerja lagi. Apalagi buat kamu-kamu yang suka anxiety di hari Minggu siang menuju malam gitu ya. Katanya kan gini, kalau misal pekerja kantoran gitu kan, biasanya hari Minggu, pokoknya liburnya itu cuma dari hari Jumat malam sampai Minggu siang. Minggu siang ke malam itu udah hari Senin hitungan. Ya, karena udah kebawa gitu anxiety-nya, udah harus menuju hari Senin lagi. Aduh, kasihan. Langsung aja aku spill tips biar weekend kamu berasa lebih panjang gitu kan. Yang pertama banget, kita bisa mulai weekend lebih awal dari Jumat malam nih teman pro 2. Yang dimaksud gimana? Nah gini, gak usah yang ribet-ribet. Jadi kayak sekedar makan di luar, nonton film, atau bikin rencana simple bareng temen, udah cukup banget bikin otak kita ngerasa udah masuk ke mode liburan ya. Jadi dari Jumat malam kamu udah harus rencanain mau ngapain, mau ngabisin waktu untuk ngapain. Terus yang kedua, biar hari Sabtunya gitu ya berasa bebas beban. Nah, usahain beresin urusan rumah itu di Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi kamu bangunnya pagi nih ya. Jadi kamu bebenah, nyuci dan lain-lain tuh kamu selesain di Sabtu pagi. Jadi kayak urusan laundry, belanja mingguan gitu kan, atau beres-beres kamar itu langsung disikat dari pagi, biar sisa waktu kedepannya kamu tinggal santai total tanpa kepikiran cucian atau kerjaan domestik yang menumpuk. Selain itu penting juga buat bikin satu anchor event atau satu agenda utama tiap weekend yang kerasa emang diniatin banget gitu ya teman pro 2. Misalnya janjian brunch bareng teman gitu kan, atau jalan-jalan ke mall, atau malah hiking tipis-tipis, itu juga bisa. Anchor event atau satu agenda utama yang gede ini, itu biar tiap akhir pekan kamu selalu punya cerita yang berkesan gitu teman pro 2. Satu lagi yang gak kalah penting, coba kurangin juga doom scrolling atau mantengin medsos terus-terusan tanpa arah. Karena kalau misal kamu sering ngelakuin doom scrolling itu tuh gak kerasa loh teman pro 2. Misal nih kamu mulai doom scrolling itu jam 2 sekarang ya, terus kamu ntar dulu deh scrolling gak kerasa udah 1 jam berlalu. Nah ini ngabisin waktu gitu kan, yang bikin jadi weekend kamu kayak berasa cepet banget berlalunya. Daripada kelamaan doom scrolling, mendingan pakai waktunya buat coba hal baru teman pro 2. Hal barunya apa? Contoh kayak datang ke kafe yang belum pernah kamu kunjungin, cobain resep masakan baru, atau lewat rute jalan yang berbeda kalau keluar rumah gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman atau experience baru ini itu terbukti loh bikin weekend kita bisa berasa lebih lama dan memorable. Udah pernah coba belum? Terus satu lagi nih, terakhir sebelum tidur, kamu bisa tulis momen-momen kecil yang menyenangkan dari liburan singkat kamu hari ini di dalam catatan atau notes handphone ya teman pro 2. Karena hal-hal kecil itu bisa jadi kenangan manis atau core memory yang bikin kita lebih bersyukur. Nah, dari beberapa tips tadi teman pro 2, apa nih kira-kira hal baru atau mungkin hal yang pengen banget kamu coba di weekend kali ini? Atau jangan-jangan kamu udah mempraktekkan salah satunya juga dari sekarang? Atau kamu juga punya tips lain, boleh juga ya sharing di aku sini sekarang. Bisa di WA di 0851-9088-9797 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu ya. Jadi aku open banget nih yang mau sharing-sharing atau mau update-update.
Oke deh, itu dia tipsnya. Terus lanjut, aku juga mau menyapa lagi untuk teman-teman Pro 2 yang tadi masih standby di TikTok ya. Ada Febrianti Nova ya, katanya, "Kak, aku udah follow ya, aku juga lagi denger radio dan aku suka musik-musik Pro 2, enak-enak lagunya." Hihi, mantap kan playlist pilihan aku. Kata Febrianti juga, "Teteh menigelis, aduh terima kasih, nuhunnya, cuman ini bukan radio Sunda gitu ya, bukan radio RRI Bandung." Jadi tetap ini aja nih aku ya, nyautinnya tetap pakai bahasa Indonesia aja. Terima kasih banyak ya Febrianti. Lanjut lagi, ada siapa lagi kak? Di sini ada sebentar, ada Efrul, katanya, "Siang kak, aku mau request juga dong kak." Requestnya udah tutup sayang ya. Jadi kalau mau request, request time itu ada di jam 10 sampai jam 12 siang nih, aku ingetin lagi gitu kan. Terus kalau misal di tiap sesinya, misal di Spada, di siang, santai siang, itu adanya di Pro 2 Hitlist. Kalau di Spada ya tergantung, kamu bisa ngelobi penyiarnya. Terus sore ceria juga tergantung ngelobi penyiarnya. Di jaga malam juga boleh tuh ya, silakan ngelobi penyiarnya, siapa tahu mau tuh ya ngemuterin lagu-lagu requestan kamu. Ada juga nih Kak Samin Suro juga nih, rajin banget ya kayaknya masuk ke TikTok Pro 2 Manado. Gak apa-apa, thank you banget ya. Terus ada Lin-Lin juga nih yang selalu setia. Cuman kayaknya lagi jarang banget nih Lin-Lin masuk ya. Kenapa? Lagi sibuk banget ya pasti ya. Yaudah itu dia ya, untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah menyapa-nyapa aku di siang hari ini. Aku masih bakal live terus sampai jam 3 sore nanti. Jadi kalau kamu misal mau menyapa aku atau mau cerita-cerita aja atau mau update-update aja yang lagi ngalamin apa, lagi ada kejadian apa, lagi ada aktivitas apa gitu, atau mau update lalu lintas juga boleh banget, pokoknya bebas aja ya. Jadi make sure you don't go anywhere, stay channel only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Hours, music station.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Santai Siang di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang sekarang lagi ngerasain stres sama kerjaan, sama tugas kuliah, apalagi misal kamu memang sekarang nih lagi nyusun skripsi juga tuh kan, biar kata weekend juga pasti tetap kerasa stres ya, bener nggak? Terus siapa juga nih di sini yang kalau stres kayak gitu, pelariannya malah check out ya kan, check out e-commerce gitu kan, mau beli lipstick ataupun beli tas baru, sepatu baru gitu kan, yang padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan utama ya, tapi itu kan cuman kebutuhan buat seneng-seneng atau secondary needs gitu kan. Nah ternyata itu tuh ada istilah keren zaman sekarangnya ya kan, yang namanya self reward ya, semua juga udah tahu lah ya self reward itu apa gitu. Tapi sadar nggak sih sebenarnya in this economy, kalau kata warga nih ya, warganet gitu ya, in this economy yang lagi menantang begini, kenapa kita malah makin hobi beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kan, yang sebenarnya itu kebutuhan, bukan kebutuhan primer tapi kebutuhan sekunder gitu. Sepatu masih ada, tetap beli

baru lagi, baju masih ada, beli baru lagi gitu kan. Padahal itu barang-barang kecil yang sebenarnya nggak penting-penting, yang nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi demi bikin hati seneng gitu kan, tetap dibeli dibanding kamu nabung buat aset masa depan. Ngaku, pasti ada yang begitu. Kalau misal kamu ngerasa salah satu yang ngalamin hal itu, sebenarnya kamu tuh lagi ngalamin satu fenomena psikologi ekonomi yang sekarang lagi marak banget terjadi di seluruh dunia ya. Namanya lipstick effect. Ada yang udah tahu lipstick effect apa? Kalau yang belum tahu, aku kasih tahu sekarang juga nih teman berdua, aku sepil-sepil aja langsung ya. Jadi lipstick effect ini adalah kecenderungan orang-orang untuk tetap membeli kemewahan kecil atau small luxuries kayak kopi kekinian, gantungan kunci lucu ya kan, yang lucky charm gitu tuh ya kan, atau boneka-boneka kayak Labubu kayak gitu tuh. Terus atau enggak skincare mahal yang sebenarnya skincare kamu juga masih ada tapi kamu pengen coba lagi gitu ya. Atau misal upgrade gadget gitu kan, padahal gadget kamu juga masih berfungsi gitu kan. Atau yang kayak tadi aku bilang, sepatu, baju dan lain-lain yang sebenarnya kamu tuh enggak penting-penting banget tapi kamu tetap pengen ada yang dibeli, akhirnya beli itu. Padahal di tengah situasi ekonomi yang krisis begini, nah itu namanya lipstick effect. Nah alasannya itu simpel banget teman produa. Pas keadaan lagi bikin stres kayak sekarang ini dan semua hal itu serba gak pasti, kita otomatis tuh cari kebahagiaan yang cepet dirasain, terus pas di kantong dan bisa instan bikin mood naik walau cuman sebentar. Jadi psikologisnya tuh gini, jajan kecil kayak gini tuh rasanya jauh lebih worth it dibanding harus nungguin beli aset besar yang harganya makin lama makin susah dijangkau, udah gitu butuh waktu lama buat kita nabungnya gitu kan. Jadinya daripada beli itu masih lama kebelinya, mendingan beli yang udah pasti pas di kantong terus langsung instan bikin happy. Nah itu kamu lagi ngerasain lipstick effect. Gak cuman kamu sih, aku juga. Sebenarnya jajan-jajan yang kayak gini biar tetap waras itu valid-valid aja sih teman pro 2, enggak apa-apa. Tapi kamu perlu pikirin dampaknya nih, karena misal nih kamu keseringan pakai alasan self reward kayak gitu ya buat terus-terusan absen nabung, dompet kamu, saldo kamu, rekening kamu bisa makin kering kerontang ya, kayak gaji UMR. Dan rencana punya aset penting malah jadi makin susah terrealisasi teman pro 2 ya. Jadi kamu yang uangnya udah imut, makin imut lagi tuh kalau kebanyakan self reward. Hati-hati. Makanya solusinya kita bisa mulai seimbangi dengan teknik micro saving alias nabung tipis-tipis atau recehan tiap harinya biar masa depan kamu juga tetap aman gitu. Terus habis itu juga jangan lupa kalau misal kamu punya bonusan gitu kan dari kerjaan ya, kayak THR gitu kan, kamu masukin aja ke instrumen investasi ya, itu nyicil-nyicil emas juga boleh kayak gitu. Jadi kamu harus udah mulai melek investasi juga. Kalau dari kamu sendiri gimana nih teman perdua? Ayo, kalau misal kamu ngalamin fenomena lipstick effect ini, kira-kira udah kebayang belum mau gimana nih cara solvingnya biar kamu keluar dari lipstick effect ini? Pokoknya pentingin masa depan ya, awas jangan kebangetan self rewardnya.

0: Hits Music Trapday.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado, teman terbaik kami. Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa karena jarum jam juga udah di jam 3 sore lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Santai Siang harus sampai di sini dulu, oke? Okay? Dan semoga deretan info seru dari tadi yang udah aku infokan ke kamu gitu kan ya. Dari info-info dunia film, fenomena lipstick efek ya kan, terus sampai tips-tips liburan kamu biar berasa lebih panjang gitu kan tadi. Bisa nemenin hari Sabtu siang kamu jadi lebih produktif dan menyenangkan ya. Dan jangan lupa juga dipraktekin tuh tadi tips biar besok gak kaget pas tahu-tahu udah hari Senin lagi. Habis ini bakal ada Jody yang bakal siap nemenin sore kamu dengan lagu-lagu yang pastinya gak kalah asyik ya teman Pro 2 di sore ceria. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana. Untuk yang masih standby juga di TikTok, thank you banget ya. Ada Febrianti Nova ya, ada Lin-Lin juga ya kan. Thank you banget udah standby terus monitor ya. Katanya Febrianti, saya tuh ada denger suara siaran kakak dari tadi tapi belum lihat orangnya. Pas lihat orangnya mungil ya. Semangat terus kakak. Aduh, mungil dari mana? Tersanjung aku dibilang mungil. Lin-Lin juga dadah bilang, katanya dadah ya Vika. Jangan lupa download RRI Digital ya teman-teman. Bener banget ya. See you again Lin-Lin, thank you banget. Terus untuk teman perdua yang lain, aku Vika Hamza pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati sisa akhir pekan kamu, sisa weekend kamu. Pokoknya tetap jaga kesehatan, stay hydrated, jangan sampai kurang minum ya. Dan stay tune only on 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. See you next time. Bye-bye.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
5: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
6: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianyan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: orangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kita mana sih?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Nah gitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi bagi itu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Mari kakak, smartphone terbaru kakak.
1: Aku mau handphone yang paling canggih dan yang paling mahal.
0: Ada nih, handphone keluaran terbaru. Fitur lengkap, kamera bisa bikin cantik.
1: Wih, bisa buat sosial media nggak ini?
0: Bisa dong, sosmed doang bisa dibuka dengan mulus, cepat kalau pakai handphone terbaru ini, Mbak.
1: Wah, boleh dicoba dulu nggak?
0: Boleh, nih.
1: Buka sosmed dulu ya. Wah, cepat ya. Apa? Artis ganteng kesayangan aku meninggal karena kecelakaan. Share ah, rest in peace kesayangan aku.
0: Mbak-mbak, jangan langsung percaya, kalau aja hoax.
1: Ah, ini ada beritanya kok, ada fotonya lagi.
0: Hati-hati mbak, lihat dulu sumber beritanya dari situs resmi dan terverifikasi nggak? Fotonya asli nggak? Jangan-jangan foto hasil manipulasi. Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Gimana mbak, jadi beli handphonenya nggak?
1: Bisa dicicil nggak?
2: Pesan anti hoax ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya, bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

balik lagi bareng aku. Karena kenapa? Karena kita bakalan kupas tuntas untuk musik-musik yang kalian sukain. Salah satunya di International Top 20 minggu ini ya teman-teman Pre2. Dan sekarang udah ada 20 lagu lagi yang bakalan kita bahas. Tadi kita udah bahas mengenai Indonesia Hitlist Music. Napas dulu sedikit ya akunya. Sebelum bahas International Top 20. Jadi gak usah lama-lama. Kalian pasti udah penasaran kalau Indonesia tadi top tier-nya siapa. Sekarang kira-kira top tier di internasionalnya siapa ya? Buat kalian yang penasaran, let's check it out. 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman-teman Pro2, ada salah satu lagu yang masih bertahan gitu ya di posisi ini sekitar 2 sampai 3 minggu maybe gitu. Ada Rose dengan Messinya.

tahannya teman-teman berdua bareng-bareng sama Rose. Tapi emang enak sih lagu ini, kayak vibes-nya tuh asik aja, iya gak sih teman-teman berdua? Di posisi ke-18, lagu ini salah satu lagu yang enak banget. Beatnya juga sih, lebih ke beatnya sih enak banget gitu ya teman-teman berdua. Tapi emang lagu-lagu dari Jenny ini gak pernah gagal, ya gak sih? Ada Love Hangover.

0: tingkat dari minggu lalu, tapi it's okay gitu ya. Kita move on aja ke posisi 17 minggu ini, teman-teman berdua. Kali ini ada lagu dari Selena Gomez featuring Benny, ada Call Me When You Break Up.
1: 17.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Apa? Nggak tahu. Apakah relate sama kalian? Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. 16. Oh boy.

sama zaman dulu, tapi kayak lagu apa ya? Iya gak sih teman-teman Prodo? Kalau misalnya kalian tahu, karena sampai sekarang tuh aku mikir, kayaknya aku pernah denger lagu ini, tapi tuh kayak susah banget untuk menjelaskan ya. Kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama juga sama aku, tolong

ke posisi 14, ini adalah salah satu lagu yang bertenggernya cukup lama juga sih di International Top 20. Ada Back to Friend dari Samba. 14.

banget gebrakan-gebrakan gitu ya teman-teman Pro 2. Karena lagu-lagunya jujur, biarpun lagu K-pop yang zaman-zaman dulu tuh enak, tapi sekarang tuh lebih enak lagi, iya gak sih teman-teman Pro 2? Mulai dari Girls Generation atau SNSD gitu ya teman-teman Pro 2, yang lagunya enak-enak. Tapi sekarang lagu-lagu dari girl group atau boy group di Korea sendiri atau bisa kita sebut K-pop itu tuh enak banget, iya gak sih? Kalau misalnya kalian merasa emang iya ya Jihan, iya guys, karena di posisi ke-12 saking banyaknya yang request lagu yang dirilis bulan kemarin aja, itu tuh masih banyak banget yang nge-request sampai sekarang. Salah satunya dari Blackpink, of course, Jump. 12.

kelas teman-teman Pro 2. Kali ini enggak dari K-pop ya. Ada dari 8 Day Rising dengan talentnya yang rilis lagu enak banget. Ada Sad Face dari Nuna. Alone.

atau diembat sama JB. Sangat amat legendaris ya, dari dia baby sampai dia Pisces, aku suka banget lagu-lagunya. Apalagi salah satu lagu yang benar-benar bikin kalian, dia baru rilis terus kalian udah nempatin di posisi ke-10. Banyak banget ya yang suka sama lagunya atau musisinya nih. Gak usah lama-lama, langsung aja Speed Demon dari Justin Bieber. 10.

kalian udah masuk di top chart kali ini. Kalau belum, tahan dulu, siapa tahu mereka masuk 10 besar. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu nih lagu-lagu favorit, terus juga musisi favorit kalian ada di posisi 20 sampai posisi 10 maybe di minggu ini gitu kan. Itu tuh kalau misalnya kalian pengen terus-terusan bikin mereka naik, requestnya juga sering ya teman-teman berdua. Di jam requestnya di jam 3 sampai jam 4 sore, di setiap hari Senin sampai hari Jumat, atau di jam 9 sampai jam 10 malam, di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman berdua, requestan kalian tuh bikin musisi dan juga lagunya itu naik. Jadi jangan sampai lupa untuk request sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke posisi 9 minggu ini teman-teman berdua. Di sini ada Yellow Card featuring Avril Lavigne dengan You Broke Me Too. 9.

ya. Kayaknya itu yang bikin kalian jadi suka banget untuk nge-request. Ini salah satunya ada di posisi ke-8, lagu baru juga teman-teman Pradua dari Medicine Beer yang requestannya cukup banyak, kayaknya gara-gara beat terus juga lagunya enak banget gitu ya. Judul lagunya Yes Baby.

Pro 2, gak usah lama-lama, ada Believe in Magic. Dukun kah manis? Ada Believe in Magic dari JCJ. 7.

Sedangkan di posisi ke-6 teman-teman Pro 2 ini adalah salah satu artis musisi legend gitu ya. Ya kalau misalnya bikin lagu kayaknya semua orang enggak mungkin enggak suka gitu. Kayaknya banyak banget yang suka karena karya-karyanya dan juga nyentriknya. Siapa lagi kalau bukan The Dead Dance dari Lady Gaga. 6

nggak berasa banget udah 5 besar aja gitu ya teman-teman Pro 2. Ayo coba pikirin apakah sudah ada lagu favorit kalian atau belum ada juga. Tunggu, kita tahan dulu karena masih ada 5 lagu lagi yang bakalan aku spill di minggu ini. Salah satunya di posisi 5 ada Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn Malik. 5

gara-gara kayaknya sekarang tuh udah banyak banget yang kolaborasi gitu ya dengan musisi lintas negara, kayak misalnya ada Maroon 5 featuring Lisa, terus juga ada Jisoo featuring Zayn Malik gitu ya. Karena emang perpaduannya jadi kayak ada dua budaya yang masuk dan itu tuh kerasa banget, iya gak sih teman-teman Pro2? Jadi semoga aja kita doain banyak banget lagu-lagu yang bakalan tercipta dari kolaborasi dua negara. Siapa tahu lagu-lagu Indonesia juga bisa masuk gitu kan, amin. So kita next ke posisi 4 minggu ini teman-teman Pro2. Kita masuk dengan Lewis Capaldi, ada Something in the Heaven. 4.

posisi ketiga atau betul nomor 2 ada lagu dari Justin Bieber juga kali ini. Ini jadi salah satu requestan terbanyak juga. Ada Daisies dari Justin Bieber. 3.

termasuk runner up gitu ya teman-teman Pro 2. Buat kalian semua, apakah musisi favorit kalian atau lagu-lagu favorit kalian udah ada? Semoga ada ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kira-kira runner up ini siapa yang megang? Ada dari Aespa, Rich Man. 2. I am a rich man, I'ma care of myself. I am a rich man, I'ma care of myself. I am a rich man, I'm my only expense.

kita teman-teman Pro 2 di minggu ini. Dan masuk ke posisi pertama untuk International Top 20. Kira-kira siapakah dia? Ada Take a Drive dari Rich Orange County. 1

0: keren banget sih, apalagi untuk top chart kita ya minggu ini ada Take Drive dari Rex Orange County, setauku juga baru dirilis dan udah masuk ke posisi yang sangat amat diinginkan oleh banyak banget musisi, yaitu masuk di top chart mingguan. Dan buat teman-teman yang suka banget sama lagu-lagunya, jangan sampai lupa untuk request. Sebelum kita mengakhiri, aku juga mau ngasih tahu, jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu favorit kalian di requestan-requestan yang udah disediain, di jam-jam request yang udah disediain, di jam 3 sampai jam 4 sore, setiap hari Senin sampai Jumat, atau bisa juga di jam 9 sampai jam 10 malam, setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, sekian dulu. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagunya. Thank you so much juga untuk label yang udah kerjasama dan tim-tim yang udah bikin International Top 20 ini berjalan dengan baik. Aku Jian Umar, pamit dulu. Nanti kita ketemu di minggu selanjutnya. Bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sepatu baru Nodia.
3: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
2: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
3: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
2: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
3: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
2: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
4: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Hits music.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 Tikalaris Manado, selamat bermalam minggu teman Pro 2 ketika kamu menikmati cuaca di malam hari ini sesuai dengan doa-doa para jomblo di luar sana yang tiba-tiba diguyur sama hujan yang gila, deres banget mengguyur beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara termasuk kota Manado dan sekitarnya, dan mungkin di beberapa sisi lainnya juga masih diguyur sama hujan gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja, karena buat kalian semua yang bakal menikmati malam minggu dengan aktivitas apa aja, Arya bakal nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti sambil update semua informasi-informasi seru juga spesial di malam minggu edisi hari ini. Makanya gak usah kemana-mana, pantengin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Kisya, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan?
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi mulai sekarang mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib. 24 Hour Kids Music Station.

Dari channel radio nomor 1 di Kalares Manado, kita lagi singalong bareng sama Betran with Bila Memang Kamu yang lagi nemenin semua teman perdua di dinginnya cuaca malam hari ini di menit ke-54 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya udah mau jam 8 ya teman perdua. Semangat buat kamu yang khususnya masih harus kejar-kejaran sama target di end of month kali ini, karena mengingat di hari Senin kita juga udah memulai lembaran baru juga gitu ya. Jadi ya paling tidak ketika banyak banget hal-hal yang harus kamu selesaikan di malam hari ini, ya walaupun emang sih teman produk malam minggu tuh jadi momen yang mengharuskan semua orang kayak menikmati slow-nya kehidupan. Apalagi bisa dibilang paket komplit dari long weekend di Idul Adha kemarin yang tentunya juga sampai dengan saat ini masih bisa kamu rasain ya teman produk. Ya paling tidak tetap semangat aja kalau misalnya kamu masih harus shift malam di saat ini sampai dengan tengah malam nanti, karena nanti masih bakal nemenin semua teman produk sampai menjelang tengah malam di waktunya jaga malam. Makanya gak usah kemana-mana ya, sambil lari mau ngingetin juga terlebih khusus buat semua teman produk yang selalu dengerin produk FM, biar kamu gak ketinggalan semua segmen seru dan menarik juga. Yuk bisa tetap up to date dan juga dekat bareng sama produk FM dengan download aplikasi RRI Digital, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital tentunya bakal bisa memudahkan ngoni semua untuk streaming program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia. Dan gak cuma itu, which is kamu juga bisa menikmati semua konten-konten menarik dan juga seru yang ada di RRI Net, karena sekarang kamu juga udah bisa mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital. Gokil banget teman produa. Jadi tinggal dari gimana kamu memaksimalkan gadget yang kamu punya, yang kamu genggam, dengan tetap dekat juga dengan produa FM. Dan yang paling pasti kalau udah punya aplikasinya teman produa, jangan buru-buru dulu, which is kamu juga bisa login terlebih dahulu, atau mungkin belum punya akun, langsung aja mendaftar, karena caranya simple banget. Dan ketika kamu juga udah login, udah punya account, yes, saat itulah kalian boleh mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi teman produa, langsung aja merapat ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan dapetin aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ngomongin soal memori baik, sesuai dengan judul lagu Sheila on 7 yang lagi nemenin kita semua di malam hari ini. Kayaknya ngomongin juga di bulan Mei 2026 yang kayaknya juga penuh dengan gedebuknya ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti ada aja memori-memori atau mungkin hal-hal baik yang bisa kita nikmati di sepanjang bulan ini gitu ya. Mengingat ini juga udah di penghujung bulan, yang seenggaknya jadi reminder ke kita semua untuk nge-recap semua memori-memori dan juga hal-hal baik yang kita lalui. Terlebih khusus yang satu ini yang tentunya bisa menghibur kita semua juga di sepanjang bulan Mei. Kita tahu sendiri turut diramaikan dengan konser-konser yang udah digelar di Indonesia Raya, yang mana bisa dibilang juga festival dan juga konser musik dalam skala yang tidak kecil alias skalanya besar. Ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar kita nikmati di sepanjang bulan ini, dimulai juga dari Hammersonic 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition, dan dilanjutkan juga ada konsernya Eric Cole di Odyssey Stars 9 Mei 2020 di Indonesia Arena, dan konser-konser K-pop juga. Dan masih banyak lagi sampai dengan di saat ini, jadi hari terakhir untuk konser F Forever. Ada Jirian, Vanessa Wu, Vic, Chow, dan juga Ashin yang meramaikan semua panggung Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta. Karena FYI aja, ketika kita semua juga tahu konser F Forever di Jakarta ini memasuki hari kedua pada hari Jumat kemarin, sampai dengan hari ini yang akan digelar di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya konser di hari kedua ini masih mengusung tema nostalgia juga, yang mana ngajakin semua orang untuk benar-benar bernostalgia dengan semua hal yang bisa dibilang tuh benar-benar memorable banget lah ya teman berdua, karena kita tahu sendiri gimana legendarisnya Meteor Garden ini di pada masanya ya kan. Bahkan yang bisa dipastikan juga membawa orang memori mendalam bagi para penggemar lintas generasi yang ada di Indonesia. Jadi gak heran kalau misalnya mereka benar-benar mengextend hari konser mereka dari 2 jadi 3 hari. Gila sih teman Pro 2, karena ini juga sejujurnya jadi reuni 3 member F4 bersama dengan Ashin Mayday yang membawa penonton bernostalgia lewat lagu-lagu populer kayak Meteor Rain, Baby Baby, Wo Aini, sampai dengan berbagai momen nostalgia yang bahkan mewarnai selama 3 jam konser berlangsung. Yang paling pasti kita juga udah dapetin bocoran beberapa hari yang lalu ya, ketika konser ini benar-benar dimulai, dan di TikTok kalau nggak salah juga udah rame semua orang tuh benar-benar membagikan momen bahagia mereka dengan merecap semua kenangan-kenangan dulu. Ada yang datangnya bareng sama old friends, ada yang datang bareng suami atau sama istri yang dulunya tuh kayak nobarnya waktu status masih pacaran ya kan. Tapi yang paling pasti semua momen-momen hangat benar-benar bisa banget dirasain lewat media sosial yang bisa kita lihat dan juga yang bisa kita jangkau terkait dengan konser yang udah digelar sama F Forever di Jakarta. Yang paling pasti buat kalian semua yang kayaknya juga masih menantikan keajaiban di penghujung bulan Mei, tenang aja, kita masih bakalan balik lagi ngasih informasi-informasi terupdate yang bakal bikin kalian semua happy di sepanjang malam hari ini. So don't get anywhere, 'cause I'll be right back.

0: Sobat FM teman terbaik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita baru aja dapetin informasi yang kayaknya bakalan jadi salah satu berita yang harus kamu siapin dari sekarang gitu ya teman Pro 2. Karena memasuki bulan Juni tentunya ada banyak banget hal-hal yang harus kita siapin. Terlebih khusus persiapan yang bakalan cukup panjang mungkin bakalan penting untuk kita terapin juga gitu ya. Termasuk untuk yang satu ini. Karena per 1 Juli ini juga jadi salah satu hal yang harus banget kalian semua ketahui. Disampaikan langsung dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital yang ngumumin kalau misalnya aturan registrasi kartu SIM, ponsel dengan teknologi biometrik bakal diterapkan secara nasional di 1 Juli 2026. Hal ini juga disampaikan sama Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi ya, yang mengatakan kebijakan ini diberlakukan guna untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi juga masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing, sampai dengan penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu yang makin kesini makin nyeremin juga gitu ya. Bahkan dari Komdigi sendiri menuturkan registrasi biometrik ini bakal dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah alias face recognition untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Emang agak panjang juga alurnya gitu ya teman Pro 2, dan emang makin kesini tanpa kita sadari juga proses tersebut dirancang ternyata makin kesini makin lebih praktis, cepat, dan aman juga dibandingkan dari metode registrasi yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman Pro 2. Ya emang sih kalau misalnya kita ngeliatin dari jejak digitalnya mungkin kurang lebih kita hanya sekedar menginput nomor induk kependudukan alias NIK dan juga nomor kakak gitu ya. Tapi makin kesini ini juga jadi salah satu hal yang perlu disadari, ternyata kita juga harus makin apa ya teman Pro 2, makin aware, makin sadar juga kalau misalnya segala sesuatu tuh bisa ada kemungkinannya, termasuk kemungkinan-kemungkinan buruk daripada yang namanya penipuan, scam, spam call, phishing, sampai dengan penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu yang tahun 2025 kemarin kalau nggak salah juga jadi salah satu hal yang diupayakan sama Kemenkomdigi untuk memberantas semua-muanya. Karena sekali lagi selama beberapa tahun terakhir ruang digital Indonesia diperhadapkan sama berbagai persoalan kayak spam call, phishing, penyalahgunaan one time password atau OTP, sampai dengan penggunaan kartu SIM anonim untuk aktivitas-aktivitas ilegal. That's why ini juga jadi salah satu hal yang perlu kita ketahui juga gitu teman Pro 2. Dan sekali lagi melalui biometrik, basis data pelanggan bakal menjadi lebih akurat dan penggunaan SIM card ilegal juga bakalan ditekan juga, serta kualitas pelanggan aktif menjadi lebih baik sehingga operator bakal melakukan investasi jaringan secara lebih efisien juga dan lebih tepat sasaran aja gitu teman Pro 2. Itu kata-kata dari Kemenkomdigi yang udah memastikan juga proses ini mengedepankan perlindungan data pribadi tentunya. Data biometrik tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Jadi data pribadi untuk kamu sebagai pelanggan dan juga customer yang menggunakan SIM card tersebut gitu ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti ingat teman Pro 2, semuanya ini bakalan berlaku seluruh Indonesia serentak per tanggal 1 Juli tahun 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh,

dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kita lagi singalong bareng sama Ran yang di akhir bulan Mei ini tuh ngasih kejutan ke kita semua gitu ya teman berdua. Setelah mereka menggegerkan jagat per media sosialan dengan membuat sebuah remake video klip lagu Pandangan Pertama yang tuh benar-benar paket komplit banget gitu ya teman berdua. Semua orang tuh bisa singelong, bisa nostalgic dan wah gila. Ini juga jadi salah satu hal yang dilakukan sama Ran dalam bentuk perayaan 20 tahun perjalanan mereka di industri musik tanah air ya of course. Dan kabar tersebut juga diumumin langsung di media sosial resmi Ran dan langsung dapetin sambutan yang hangat banget dari penggemar lintas generasi tentunya. Terlebih khusus bagi banyak keluarga muda yang tentunya tumbuh di era tahun 2000-an. Karena FYI aja, ya, Pandangan Pertama tuh bukan hanya sekedar lagu cinta biasa, dimana lagu ini jadi salah satu soundtrack juga masa remaja yang melekat di ingatan semua orang gitu ya. Jadi ya no wonder lah ya kalau misalnya remake-an dari video klip ini tuh terasa seperti ngebawa kita semua kembali ke kenangan lama, asik. Tapi dengan sentuhan yang bisa dibilang tetap relevan untuk dinikmati bagi generasi-generasi sekarang gitu. Dan menariknya di sini nih Ran memilih untuk merekonstruksi video klip lawas mereka tuh emang benar-benar sampai ke detail-detailnya. Mereka tuh hampir seluruh detail tuh benar-benar diikutin, mulai dari pakaian-pakaian yang digunakan, sudut pengambilan gambar, gaya editing sampai dengan nuansa khas era 2000-an yang tuh benar-benar kerasa banget, so mirip mungkin dengan versi aslinya yang dirilis di awal 2000-an. Bahkan energi ceria dan juga hangat menjadi ciri khas dari Ran sendiri di awal karir tetap dipertahankan dalam remake-an tersebut teman-teman berdua. Dan yes, ketika mereka juga ngasih gebrakan dalam membuat remake-an video klip Pandangan Pertama, baru-baru ini juga dalam Java Jazz 2026 mereka juga memberikan kejutan, dimana ketika mereka mengajak Neida Aleida dan juga NPD alias New Pusat Dunia yang turut mengguncang panggung Java Jazz Festival 2026 yang benar-benar jadi salah satu line up yang paling dinanti-nantikan juga ya kan. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga ngikutin atau mungkin udah dapetin bocoran dari TikTok ya well good for you, karena semuanya tuh benar-benar bisa kita rasakan yang sehangat itu gitu teman berdua. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga ngerasain kedinginan di malam hari ini, tenang aja, kita masih bakal ngehangatin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti di Jaga Malam. Makanya jangan kemana-mana, masih ada beberapa informasi update lainnya yang bakalan Arya dan juga Mimin berdua bagiin spesial buat teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: in your heart.
1: The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dankewel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Masih dari channel radio nomor 1 di Kalores Manado, balik lagi di Jaga Malam barengan Semaria yang masih bakal ngajakin ngoni semua seru-seruan karena waktu kita ya masih panjang lah ya teman-teman Pro 2 sampai menjelang jam 12.30 malam nanti. Dan sekarang juga setidaknya kalian juga bisa ambil ancang-ancang, terlebih khusus mungkin buat semua teman-teman Pro 2 yang bakal menikmati malam minggu di saat ini dengan ngelakuin hal-hal produktif. Either itu kamu yang udah beres dengan olahraga, kamu yang udah journaling juga, yang udah menyelesaikan buku yang mungkin udah kamu targetin dari jauh-jauh hari ya teman Pro 2, which is banyak banget hal-hal produktif yang bisa kamu lakukan ketika kamu juga harus mempersiapkan diri untuk beranjak tidur. Yang mungkin ngomongin soal malam minggu juga, banyak banget orang yang ngomongin, oh my god, the night is still young, kita masih harus ngelakuin banyak hal, ngelakuin ini itu bareng sama siapa sih, ini itu juga bisa dibilang banyak banget pilihan-pilihannya gitu ya. Tapi tentunya perlu diketahui juga, ngomongin soal pola tidur nih teman berdua, karena kayaknya kurang afdol kalau kita ngomongin soal kesehatan ke semua teman berdua, ngingetin biar nggak kurang minum air putih juga, tapi nggak mengingatkan pola tidur yang teratur juga bisa jadi salah satu faktor ketika kita juga pengen jor-joran sama semua hal dan yes, dapetin pola hidup yang sehat yang komplit juga gitu ya. Karena selain memicu banyak banget penyakit, ini juga ternyata kurang tidur dapat meningkatkan risiko stroke ringan. Dan ini juga udah sering dibahas banget juga sih teman Pro 2, karena dalam jangka panjang kebiasaan kurang tidur ini dapat berdampak serius pada kesehatan otak dan juga jantung. That's why bisa meningkatkan risiko stroke ringan gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya secara nggak langsung nih, dokter ahli neurologi juga mengungkapkan sebagaimana dikutip dari Times of India. Mereka ngejelasin nih, kalau ternyata kurang tidur kronis dapat memicu berbagai gangguan pada sistem tubuh yang saling berkaitan. Ya, mulai dari peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, sampai dengan peradangan dalam tubuh yang berlangsung terus-menerus. Dan ya, secara perlahan ini juga bakalan jadi salah satu hal yang memicu segala jenis

penyakit bakal datang ke kita-kita gitu ya teman Prodo. Jadi sebisa mungkin atur pola tidur kamu, kayak menjauhkan diri dari gadget ketika kamu sudah harus beranjak tidur, dan ya tidur dalam waktu yang bisa dibilang 6-8 jam adalah salah satu waktu yang benar-benar direkomendasikan juga gitu ya. Makanya buat semua teman Pro 2, semoga kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM juga setelah dari sini atau mungkin kamu yang dalam perjalanan juga, semoga bisa beristirahat dengan nyenyak dan menyambut besok hari, mempersiapkan diri menghadapi segala gedebak gedebuk di hari Senin alias awal bulan juga. Yang paling pasti tetap semangat aja buat semua teman Pro 2, Arya masih bakal balik lagi dan masih ngasih juga beberapa informasi updatean-updatean sambil puterin lagu-lagu yang bakalan kamu request, karena sekarang udah boleh ambil ancangan di 0851-988-9797 atau boleh meluncur merapat di @produa_manado, duanya pakai angka.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman-teman.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

pacinta mah enggak apa-apa, teman pro 2 yang paling pasti jangan sampai aja kamu tanpa payung ketika melakukan aktivitas di malam hari ini bahkan sampai dengan besok hari, karena ngeliatin pemantauan cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis tadi pagi ya, memperkirakan cuaca di Kota Manado bahkan seantero Sulawesi Utara full berawan sampai dengan dini hari besok. Dan kalau kita ngeliatin perkiraan cuaca untuk besok hari juga, siangnya bakalan ada hujan dengan intensitas ringan ngeguyur hampir semua titik dan juga wilayah yang ada di Sulawesi Utara, mulai dari Kota Manado, Kota Bitung, Tomohon, Kabupaten Minahasa, bahkan sampai dengan Minahasa Utara, Minsel dan juga Mitra juga ditemenin sama cuaca yang sama gitu ya teman pro 2. Bahkan rata-rata suhunya sendiri kurang lebih sama di angka 21 sampai 29 derajat Celcius untuk sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Jadi ingat, di malam hari ini kalau misalnya kamu juga ngelakuin beberapa hal juga, terlebih khusus buat kalian semua yang bakal menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh, jangan sampai lupa nyiapin semua-muanya ya teman pro 2. Jangan sampai ada detail kecil yang tertinggal, karena ini bakalan penting banget ketika kalian melakukan aktivitas pekerjaan apapun itu di sepanjang hari besok, atau mungkin kegiatan dan juga aktivitas kamu yang udah dimulai dari malam hari ini gitu ya. Sambil tetap fokus aja, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, apalagi ya teman pro 2, pengguna jalan, pejalan kaki, semua-muanya sebisa mungkin diperhatikan dan gak usah kebut-kebutan di jalan. Pastikan kamu juga tiba di tempat tujuan dengan selamat, dengan memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara lain. Dengan itu dia tadi, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturan yang ada yang kamu ketahui juga gitu ya teman pro 2. Dan make sure tetap fokus, tetap fit ketika kamu melakukan perjalanan di sepanjang malam hari ini, sambil tetap dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 102 FM Manado, teman terbaik kamu. 102 FM.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Arya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah gabung di 97.7 Pro 2 FM dari jam 7 tadi sampai udah mau jam setengah 11 ya teman Pro 2. Sesuai dengan janji tadi Arya udah ngasih tahu kita pasti bakal seru-seruan di Pro 2 Hitlist juga. Requestan-requestan yang bakalan masuk kita mau bacain, kita bakalan puterin juga terlebih khusus buat kalian semua yang udah pantengin dan masih pantengin juga nunggu requestannya diputar. Tenang aja, abis ini kita masih bakalan stay tune dengan lagu-lagu yang udah di request juga. Sambil mau say thank you buat beberapa teman Pro 2 yang udah gabung, ada Gloria yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Matungka, sistem request lagunya GASC GAZ Gamalia Laudri Cantika yang Galih dan juga Ratna yang jadi original soundtrack di Galih dan Ratna. Ya mungkin lagu ini sekedar peneman aja buat menuju ke rumah setelah bekerja di hari libur yang paripurna ini. Ya lagi long weekend tapi harus kerja, di mana semangat kamu teman Pro 2. Tapi yang paling pasti salut buat kalian semua yang sejor-joran itu sama semua hal yang tentunya juga jadi tanggung jawab kita gitu ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti makasih juga buat Gloria yang udah seru-seruan milih Pro 2 FM untuk menemani perjalanan pulang kamu. Semoga kamu juga bisa tertidur dengan pulas dan nyenyak abis singlong sama lagu yang udah di request juga gitu ya. Dan ada yang udah gabung katanya pengen dapetin semangat dari manusia kuat, lagu dari Tulus. Sambil mau salam-salam buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM di malam hari ini. Semangat teman Pro 2 apapun aktivitas kalian ya. Dan ya yes, semua requestan-requestan yang udah masuk juga I wanna make sure kita bakalan puterin dan gak ada sesuatu pun yang bakalan kelewat. So yang paling pasti terima kasih banyak buat kalian semua teman Pro 2 yang udah stay tune dan juga masih stay tune. Jadi yang paling pasti abis ini juga Ari masih bakal pilihin lagu-lagu yang cocok dan sesuai dengan suasana hati kamu. Biar bisa nemenin kamu dalam perjalanan, dalam kerjaan kamu di malam hari ini sampai jam 12.30 malam nanti di Jaga Malam. So, yang paling pasti stay tune aja terus di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Hits music.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma. This is 97.7 Produ.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Hits Music Trap Day.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 24 hours kids music station.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya.

0: Begini, kok kalau gak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambele sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pe hobi, kasih fokus for ngana pe masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours, kids music stations.

0: aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman perdua di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 31 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Dasar bodoh ngana. So kampungan bisa ele. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

0: beres tentang perbaikan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Yeah, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat, ih, monyet yang lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

teman-teman Produa, selamat pagi Manado. Akhirnya sampai juga kita di hari Minggu terakhir di bulan Mei ya teman Produa. Gimana nih vibes liburan kamu pagi hari ini? Pasti kamu lagi senyum-senyum sendiri ya kan? Secara besok tanggal 1 Juni masih libur ya kan? Karena ada hari libur nasional ya, hari lahir Pancasila gitu kan. Terus double libur, double juga dong bahagianya pastinya. Dan karena kita dapat bonus long weekend juga nih, berarti kan hari ini Minggu 31 Mei 2026 pas banget buat kita relax dulu nih teman Produa ya. Tipis-tipis aja gitu kan, sambil inget-inget nih kira-kira apa aja yang udah berhasil kita lewatin selama sebulan penuh ini juga boleh tuh ya kan. Sekalian evaluasi gitu. Terus kalau misal masih ada target bulan ini yang belum kecentang, chill aja, jangan dibawa stres ya kan. Hari ini juga waktu kita buat benar-benar bisa malas-malasan tanpa beban, karena besok masih belum ketemu Senin yang sibuk nih teman Produa, jadi masih bisa napas dulu sebentar. Pastinya biar makin asik, cari posisi paling nyaman nih teman Produa ya. Jadi gak apa-apa banget hari Minggu ini, Minggu pagi kamu santai-santai dulu gitu kan, rebahan manja sambil nikmatin kopi pagi juga boleh banget. Terus menemani sisa hari di akhir bulan ini bareng lagi sama aku Vika Hamzah di 97,7 FM Produa Manado, teman terbaik kamu. Pastinya aku bakal nemenin sampai jam 10 nanti di Spadang. Selamat pagi teman Produa. Dan aku bakal puterin deretan lagu terbaik yang siap bikin suasana minggu pagi kamu jadi lebih adem dan menyenangkan. Pastinya juga selain dengerin musik-musik yang lagi hits, kita juga bakal ngobrolin berbagai info unik ya. Terus habis itu juga updatean-updatean menarik yang viral, dan pastinya juga nambah insight kamu juga gitu ya, biar makin semangat nih ngejalanin hari minggunya. Tapi sebelum kita seru-seruan kesana, kita intip dulu yuk ya laporan berita terbaru dalam Info Pro 2. Karena aku udah nyiapin juga beberapa info paling hangat ya dari segala bidang. Ada dari dunia pop culture serta fenomena menarik juga yang sayang banget kalau kamu lewatin. Kita langsung aja masuk ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita buka Info Pro 2 pagi ini dengan aturan baru yang wajib kamu tahu sebagai pengguna smartphone. Mulai 1 Juli 2026 nanti, registrasi kartu SIM baru di Indonesia wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah atau face recognition. Kebijakan ini resmi diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan kemarin dinilai berjalan lancar. Nantinya teknologi pengenalan wajah ini akan langsung dicocokkan dengan basis data Dukcapil, jadi kamu nggak perlu khawatir soal keamanan, karena operator seluler nggak akan nyimpen data wajah kamu, melainkan hanya menggunakannya untuk proses validasi identitas aja. Langkah ini diterapkan untuk mempercepat proses registrasi sekaligus mengurangi risiko penipuan hingga pencurian identitas. Tapi tenang aja buat kamu pengguna lama, aturan wajib ini sementara hanya berlaku untuk pelanggan baru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info kedua dari kabar regulasi teknologi digital, kita bergeser ke kabar gembira yang datang dari dunia literasi tanah air. Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan atau PPH royalti penulis secara drastis dari yang tadinya 15% kini menjadi hanya 1,5% dan bersifat final. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi para penulis yang sudah disuarakan sejak tahun 2017 lalu. Kebijakan insentif ini nantinya akan berlaku untuk seluruh penulis yang karyanya memiliki ISBN. Menariknya lagi, pemerintah juga menyiapkan pembebasan pajak sebesar 5-35% khusus bagi para penulis pemula yang berlaku maksimal untuk 2 karya dalam jangka waktu 3 tahun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai penutup flash Info Pro 2 pagi ini, kita beralih ke panggung olahraga internasional yang baru saja mencetak sejarah baru. Paris Saint-Germain resmi menjadi tim kedua yang mampu mempertahankan gelar juara di era modern kompetisi Liga Champions. Keberhasilan back-to-back ini menyamai capaian luar biasa Real Madrid sebagai satu-satunya klub yang sebelumnya bisa juara dua musim berturut-turut sejak format Champions League dimulai tahun 1992 lalu. Prestasi ini sekaligus menegaskan dominasi skuad Le Parisien sebagai salah satu kekuatan utama dan penguasa baru sepak bola Eropa saat ini.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Itu dia tadi 3 informasi hangat yang udah aku rangkum dalam Info Pro 2 pagi ini buat kamu semua teman Pro 2. Setelah ini aku bakal puterin lagu atau playlist yang spesial buat nemenin hari Minggu kamu. Misal kamu udah nyusun aktivitas nih, ya kan? Jadinya biar makin semangat lagi gitu. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Pi banyak lagi di Pi asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Teman terbaik kamu.

Barusan udah kita dengerin ya playlist lagu yang asyik banget buat memulai kebersamaan kita nih teman perdua ya, nemenin hari minggu terakhir kamu di bulan Mei ini. Dan pastinya masih bareng sama aku juga, Vika Hamzah, di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong, cuaca di kota Manado pagi ini mendukung banget ya kayaknya buat nikmatin long weekend, bener gak teman berdua? Karena yang aku lihat sih dari studio ya, dari kaca jendela studio, di luar itu lagi cerah gitu kan, gak mendung. Tapi kayaknya hawanya tuh adem gitu. Masih kerasa adem banget gitu kan. Kalau aku cek sih kalau di handphone ya, cuacanya itu suhunya di 26 derajat Celcius gitu. Gitu kan. Nah, 26 derajat Celcius itu di Indonesia itu masih lumayan adem gitu kan. Bisa magnet kasur nih kayaknya lagi kuat-kuatnya nih ya. Apalagi juga masih dalam rangka long weekend juga gitu kan ya, yang besok libur. Terus coba dong absen dulu juga, mungkin lewat WhatsApp ya kan, atau DM Instagram Pro2 Manado. Posisi kamu lagi di mana nih? Terus sambil ngapain nih? Nikmatin pagi secerah dan sesyahdu ini, asik. Di WA di 0851-9088-9797 ya, atau juga di DM Instagram juga boleh. Aku belum live TikTok ya, paling nanti kayaknya jam 8-an deh ya. Boleh ya, kayaknya mau sarapan dulu nih nanti. Kasih tahu kamu lagi di mana, sambil ngapain ya pagi hari ini, atau mungkin lagi otw, udah mau otw ibadah gitu, atau misal kamu ibadahnya gak pagi, terus sekarang lagi ngopi aja sambil scrolling medsos, ataupun lagi otw cari sarapan. Lagi cari sarapan apa nih, boleh juga dong, siapa tahu bisa jadi inspirasi aku nih. Aku lagi pilih-pilih juga nih mau sarapan apa ya, lewat aplikasi ojol lagi mau order gitu kan, siapa tahu bisa jadi pilihan juga nih buat aku. Lagi rebahan, lagi ngopi, atau yang udah rapi mau ibadah, ayo sini bagi ceritanya bareng aku. Terus kira-kira rencana kamu di hari libur kali ini mau kemana aja nih? Langsung aja kirim ceritanya ya, biar kita ngobrol-ngobrol nih pagi-pagi, biar semangat gitu kan. Nah, sambil nungguin chat kamu juga masuk ya teman Pro 2, di hari minggu yang santai ini pokoknya kurangin deh beban pikiran kamu. Gak perlu maksa diri jadi sosok yang serba bisa dan tanpa celak, karena jadi antihero di cerita hidupmu sendiri yang punya sisi rapuh tapi tetap bisa bertahan sampai hari ini, itu juga sebuah pencapaian yang hebat.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jam 7:06 waktu Indonesia Tengah. Untuk Kota Manado dan sekitarnya nih, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Vika Hamzah pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita sing along ya bareng lagu Status Palsu yang di remake sama Lala Huta gitu kan, pastinya bikin mood kamu langsung naik lagi gak sih? Gak pernah gagal lah Lala Huta ya buat bikin hari Minggu kita makin asyik. Terus sama Pro 2, selain nikmatin long weekend, tahu gak sih kalau hari ini tanggal 31 Mei 2026 atau 31 Mei aja lah ya kita sebutnya, dunia itu ternyata lagi memperingati dua momen penting sekaligus. Apa aja? Langsung aja aku spill. Yang pertama, hari ini adalah hari tanpa tembakau sedunia, teman Pro 2. Ada yang tahu gak? Ih, ternyata ya banyak banget hari-hari yang unik kayak gini gitu kan. Jadi merayakan hari tanpa tembakau sedunia itu di tanggal 31 Mei. Tahun ini pun WHO juga lagi gencar-gencarnya ngangkat tema buat melindungi anak-anak dan generasi muda dari kecanduan nikotin juga nih. Jadi teman Pro 2, harusnya sih kita ikutan mensukseskan juga gerakan WHO ini ya, karena kan concernnya juga anak-anak generasi muda, di mana anak-anak dan generasi muda ini adalah calon penerus kita semua. Jadi buat kamu yang sayang sama kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar, ayo deh ya. Apalagi yang kecanduan sama rokok ya, ayo dong ya. Kalau bisa berhenti malah. Kalau bisa berhenti, tapi kalau misal belum bisa berhenti total ya udah kurangin gitu kan. Walaupun memang kalau yang namanya lagi gabut ataupun lagi stres ya enaknya sih, apalagi mulut asem gitu ya. Paham banget pokoknya. Tapi gak apa-apa, kurangin, jangan terlalu banyak, oke? Jadiin hari ini juga, mungkin bisa dijadiin starting point juga, momentum buat kamu minimal ngurangin tuh, atau bahkan stop merokok, demi masa depan yang pastinya lebih sehat. Tapi selain itu teman Pro 2, hari ini ternyata hari libur nasional juga kan ya. Dan kali ini itu bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak 2570 BE atau Buddhist Era. Jadi karena sekarang Hari Raya Waisak juga, aku mau ucapkan selamat Hari Raya Waisak buat semua teman Pro 2 di Manado yang merayakan ya. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. By the way, ngomong-ngomong soal hari libur yang damai dan tenang ini, ternyata juga kolom chat WhatsApp Pro 2 Manado udah ada yang join nih ya. Sama absen posisi dan rencana liburannya gitu. Jadi langsung aja coba kita intip ya, ada siapakah ini ya, coba sebentar. Oh, ada Rian di Tomohon, katanya, "Kak Vika, salam kenal. Jujur, ku tak bisa bohong. Cuaca begini emang bikin mager maksimal nih tuh, Kak Vika," katanya gitu. Posisinya sekarang masih selimutan. Sambil scrolling, sambil dengerin Pro 2 juga gitu kan, kata dia. Waduh, mantep banget. Salam kenal juga ya Rian itu mohon. Bener banget sih. Selamat. Selamat. Ngomong selimut jadi selamat tuh. Selimut kalau cuaca begini emang rasanya kayak meluk erat banget ya. Apalagi kalau misal kamu masih nyalain AC, aduh makin-makin susah lepasnya. Nikmatin aja ya Rian, mumpung besok juga masih tanggal merah. Jadi gak apa-apa kalau mau lanjutin hibernasi sampai siang. Jangan lupa sarapan tapi ya. Nanti kalau misal telat sarapan bisa asam lambung. Ada juga Siska di Malalayang, "Pagi Kak Vika cantik." Widi, pagi-pagi udah tebar pujian nih. Mau jajan apa nih Siska nih? Mana ada cerah, aku lagi gak di kasur. Sekarang lagi nyari sarapan tinutuan bareng teman-teman katanya. Wih, enak banget nih. Terus katanya mumpung udaranya juga pas buat jalan.
Terus request lagunya New Jeans dong kak, biar makin semangat. Request ya, coba nanti ya, bisa apa enggak aku masukin playlist. Karena belum waktunya request. Kalau request itu biasanya di Pro 2 Hitlist di Santai Siang jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Aku ngingetin lagi buat teman Pro 2 yang lain, kalau mau request nanti di jam itu. Oke, okay? Jadi pagi Siska nih, dia udah produktif cari sarapan pagi-pagi ya, apalagi makan tinutuan pas banget ya. Titip salam juga buat teman-temannya ya, Siska ya. Terus untuk lagunya yang di request nanti coba aku lihat bisa masuk apa enggak, oke? Okay? Masih ada lagi sih, nanti aku bacain lagi abis ini ya. Pastinya seru-seru banget sih nih kegiatan teman Pro 2 pagi ini kayaknya. Dan yang buat yang belum aku baca, nanti aku bakal bacain lagi sama yang lain. Kalau misal mau gabung juga ya, mau bagi-bagi ceritanya di 0851-9088-9797. Aku belum live TikTok, jadi sementara di chat di WA aja ataupun di DM Instagram, oke? Okay? Dan untuk kamu-kamu yang kayak Siska gini, menghabiskan waktu minggu pagi sama teman-teman ya kan, sama sahabat, pastinya satu lagu ini bisa pas banget buat nemenin kalian semua. Best Friends dari The Weeknd.

0: siang ini sedang terjadi gelombang tinggi di kawasan Pantai Cinta. Untuk
1: wah,
0: itu sebaiknya
1: seru nih kayaknya buat dijadiin konten YouTube aku. Pasti yang nonton makan banyak. Mampir sebentar ah. Hai teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku. Demi konten, yeay. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Aku sekarang ada di tepi Pantai Cinta. Dan ombaknya, wah, tinggi sekali. Keren kan? Kita lihat lebih dekat yuk. Aduh, ombaknya semakin besar, teman-teman. Syukurlah aku gak terbawa ombak. Loh, kameraku?
2: Makanya, jangan sampai mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hanya demi konten. It's music.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Hits music terupdate.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada edisi weekend ini ya teman Pro 2, apalagi lagi long weekend juga gitu kan. Yang lagi di jalan sekarang ya, mau aktivitas, mau ibadah dan lain-lain, tetap hati-hati ya. Dan yang lagi rebahan, boleh deh lanjutin terus ya magernya. Mumpung masih libur, enjoy your me time, okay? Aku mau lanjut bacain cerita kamu pagi ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau kasih update dulu ya, satu kabar yang super membanggakan juga nih dari dunia perfilman tanah air. Aktor kesayangan kita semua Reza Rahadian ya, baru aja mencetak prestasi internasional nih teman Pro 2, lewat film garapannya yang berjudul Pangku. Ada yang udah nonton Pangku? Aku sih udah ya. Itu kan kayaknya tahun 2025 kemarin ya filmnya. Dan nonton ini, apa sih yang kamu rasain teman berdua? Kalau aku ya, ya ampun, kayak gerahnya, lengketnya tuh kerasa banget. Kerasa banget gerahnya, kerasa banget lengketnya, kerasa banget apa ya, bau-bau apeknya gitu ya kayaknya, aduh. Dan menurut aku penggambaran dan visual dari tokoh-tokoh dan juga lingkungan di mana tokoh-tokoh itu berada gitu ya, itu akurat banget ya. Emang di daerah situ, di daerah sana itu, Pantura dan lain-lain gitu, memang cenderung seperti itu ininya, cuacanya ya kan. Terus habis itu juga lingkungannya. Jadi menurut aku dari segi ambience-nya tuh mantep banget Pangku. Makanya aku gak heran nih kalau ternyata film ini resmi terpilih untuk masuk ke kompetisi utama di Bishkek International Film Festival 2026 yang bakal digelar di Kyrgyzstan awal Juni nanti. Keren banget ya. Jadi buat yang belum tahu juga nih teman-teman Pro 2, film Pangku ini adalah debut pertama Reza Rahadian sebagai sutradara. Dan hebatnya langsung nambah panjang jejak prestasi film Indonesia di panggung dunia setelah sebelumnya sempat borong piala di FFI dan Festival Film Busan tahun lalu. Mantep banget emang Reza Rahadian ya. Jadi aktor mantep, jadi sutradara juga keren ya kan. Jadi perlu banget nih kita apresiasi gitu. Pokoknya kita doain aja deh teman Pro 2, semoga film Pangku bisa membawa pulang piala lagi dari Kyrgyzstan. Amin. Makin bangga kan jadi anak muda Indonesia? Iyalah pasti. Makanya kalau bisa nanti ada Reza Rahadian berikutnya, kalau bisa malah dari Manado atau dari Sulawesi Utara.

0: juga nih sharing-sharing cerita-cerita ya pagi hari ini. Kalau tadi udah dari Tomohon Malala, yang sekarang ada dari Kairagi, dari Andre, katanya Kak Vika mau absen, posisi lagi di jalan mau meluncur nih ke Likupang bareng keluarga besar. Waduh, enak banget family time. Ke pantai ya, kalau Likupang tuh pantai kan ya. Oke deh. Terus katanya memanfaatkan momen long weekend nih, mumpung jalanan juga nggak padet pagi ini. Enjoy your trip, Ande dan keluarga. Ande nggak tuh, Andre ya maksud aku. Enjoy your trip, Andre dan keluarga. Pokoknya pilihan yang cerdas banget juga buat manfaatin libur. Langsung gas liburan bareng keluarga. Apalagi kalau misal cuacanya juga mendukung nih gitu. Di pantai pasti bakal cantik banget juga pemandangannya. Tapi Andre hati-hati di jalan ya. Tetap utamakan keselamatan dan pastinya radio di mobil jangan diganti-ganti. Tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu ya pastinya Andre dan kamu semua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.